Tintetenor gandatan kusavtsgan pegam dam noaso neo min petetet fm mactekoi.com.

Pekstut pegan pete de tu no hoku tuas etik stet de miam ta wanna jisson ba imia di ni tet pot ba gusta wada omina pego poku chipit ta ne roje mark kan duotsa na skat na ska miam ma hendu no on min jis mo imia meta ont na sabi hama ek ko te mi juen ma mas ta cha mundu wada chiwe bedan da wada ka ek wone ta to ab na tsinga man ni jit ba gusta da ka roje mark na skmo Dan semua wat mata kutak ke ispehit nan udah manusia temi aku buat nak cah udah muda jiwa ibadan udah mesti cah moni sih udah kena dia buat cebit